0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah.
0: Blah. Blah. Blah.
1: Oh. Blah.
0: No. Huh? Oh, no. No? No? No.